0: Gatos Mudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
7: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
8: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakein mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
9: Laporan khusus.
10: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
11: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
10: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ini saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
10: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
13: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
10: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redol Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau bicara soal kegiatan besar di Bengkulu, tentu yang ditunggu bukan hanya hiburannya aja. Jadi ada juga peluang bagi UMKM dan produk-produk lokal pendengar untuk semakin dikenal masyarakat. Nah, di November mendatang, salah satu agenda yang akan hadir adalah Semarak Merah Putih 2026. Nah, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, jadi mulai tanggal 9 sampai 19 November 2026 di Sport Center Bengkulu. Nah, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama berbagai mitra menyiapkan beragam kegiatan, mulai dari bazar dan expo UMKM, pasar murah, pelatihan UMKM, pertunjukan seni budaya, donor darah, festival band, coffee show, tablik akbar, hingga konser musik pendengar. Dan yang menarik, sekitar 125 tenan dari pelaku ekonomi, UMKM binaan, industri kreatif, komunitas, dan mitra usaha juga akan dilibatkan. Jadi emang bukan hanya tempat masyarakat datang untuk menikmati acara, tapi juga jadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya lebih luas. Nah, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan pendengar Semarak Merah Putih ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mendorong UMKM naik kelas dan menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, untuk panggung hiburannya, sejumlah musisi nasional juga dijadwalkan hadir. Ada G-Rox, Firsa Besari, Govinda, Solja, hingga The Rain. Selain itu, pendengar, ada juga kegiatan fun run, berbagai perlombaan, serta pasar murah. Jadi, boleh dicatat tanggalnya 9-19 November 2026 di Sport Center Bengkulu. Semarak Merah Putih tahun ini juga akan mempertemukan hiburan, budaya, produk lokal, dan UMKM dalam satu rangkaian kegiatan. Nah, harapannya pendengar tentu bukan hanya ramai selama 10 hari, tapi juga bisa membuka lebih banyak ruang bagi produk dan pelaku usaha Bengkulu untuk berkembang. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol

0: dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Pendengar Dinas Pertanian Kabupaten Kaur meminta seluruh distributor dan kios pupuk bersubsidi untuk tertib administrasi dalam setiap proses penyaluran kepada petani. Nah, hal ini penting pendengar agar distribusi pupuk dapat dipantau tepat sasaran dan juga sesuai ketentuan. Nah, Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Haryono mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kaur saat ini juga masih dalam kondisi aman. Nah, untuk pupuk urea tersedia kuota 9.092 ton, NPK 15.744 ton, dan pupuk organik 3.802 ton. Dengan ketersediaan tersebut, pendengar petani di Kaur juga diharapkan dapat memanfaatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan selama musim tanam. Nah, Dinas Pertanian juga akan terus memantau penyaluran di lapangan, termasuk memastikan pencatatan dilakukan dengan benar. Nah, harapannya pendengar pupuk yang sudah tersedia ini benar-benar sampai kepada petani yang berhak dan juga mendukung kelancaran kegiatan pertanian di Kabupaten Kaur.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tongtong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tongtong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarah ke formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi diantaranya nama lengkap dan nomor telegram. Dan masyarakat diimbau tidak mengisi maupun memberikan data pribadi melalui tautan tersebut. Dan informasi pendaftaran dan rekrutmen resmi hanya disampaikan melalui laman resmi Panselnas. Dan perlu diketahui pendengar, rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Karena itu, masyarakat diminta selalu memeriksa sumber informasi dan memastikan alamat laman resmi sebelum memberikan data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong pembayaran retribusi parkir secara digital menggunakan QRIS. Nah, langkah ini pendengar dilakukan untuk membuat transaksi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Nah, Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengatakan pendengar penerapannya dilakukan secara bertahap bekerjasama dengan Bank Bengkulu. Nah, saat ini pembayaran parkir melalui QRIS sudah diterapkan di kawasan pertokoan Jalan Suprapto dan Pasar Baru Koto. Nah, pengawasan terhadap juru parkir juga diperketat dengar, dan di mana juru parkir ini juga dilarang mengganti barcode resmi dengan barcode lain, dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi diberikan mulai dari teguran pertama hingga ketiga. Dan apabila tetap tidak diindahkan, juru parkir dapat diganti. Jadi dengan transaksi yang tercatat secara digital, pemerintah kota juga berharap pengelolaan parkir ini juga menjadi lebih tertib, mudah dipantau, dan juga penerimaan daerah dari sektor parkir dapat lebih optimal.

jumlah penumpang dan pemeriksaan kelayakan pesawat juga akan diperkuat. Jadi pendengar, upaya pemerintah bukan hanya menjaga tiket tetap terjangkau, tapi juga memastikan penerbangan selama libur akhir tahun berlangsung aman dan juga lancar.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Mendengar, semakin banyak aktivitas kita berpindah ke ruang digital, semakin penting juga untuk menjaga keamanannya di dalamnya. Jadi mulai dari komunikasi, transaksi, sampai menyimpan berbagai data pribadi. Nah, semuanya memiliki resiko jika kita tidak berhati-hati. Anggota Komisi 1 DPR RI, Gavriel P. Novanto, mengingatkan pendengar bahwa ancaman cyber dan kebocoran data terus berkembang. Karena itu masyarakat juga perlu memiliki ketahanan digital. Jadi bukan hanya menggunakan teknologi, tapi juga mampu menggunakannya dengan aman, kritis, dan juga bertanggung jawab. Nah, pendengar, ada cara sederhana yang bisa kita ingat, yaitu PAWAN. Jadi P itu untuk password yang kuat, A untuk aktivasi autentifikasi dua faktor atau MFA, W untuk waspada terhadap tautan asing, dan A berikutnya amankan jaringan Wi-Fi, dan N jangan berlebihan membagikan data pribadi, termasuk pendengar foto KTP, kartu keluarga, hingga tiket perjalanan. Nah, sebaiknya tuh jangan sembarangan diunggah ke media sosial. Dan saat menerima informasi juga jangan menjadikannya banyak like, komentar, atau share sebagai tanda bahwa informasi tersebut adalah benar. Dan informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Nafa dalam siaran kali ini, dan terima kasih juga sudah menemani, dan juga semoga berbagai informasi yang kami hadirkan hari ini juga bermanfaat untuk Anda. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas juga Nafla pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Mediokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di hari ketiga bulan Oktober 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas dan menikmati libur akhir pekan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Afghan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Ada satu aroma yang seolah menolak hilang dari ingatan Amelia Yani Putri. Meski puluhan tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia bersama sang ayah, pendengar, aroma itu berasal dari minyak wangi yang tumpah lalu diusapkan Jenderal Ahmad Yani kepada Amelia dan saudara-saudaranya ketika mereka masih anak-anak. Bagi Amelia, kenangan itu bukan sekedar tentang keharuman parfum, melainkan potongan kecil dari masa ketika ayahnya masih berada di tengah keluarga. Kalau ada yang nanya wanginya dari mana? Bilang ya dari bapak, kenang Amelia. Mengulang pesan sederhana sang ayah yang hingga kini tetap lekat dalam ingatannya. Kepada rri.co.id, Amelia menuturkan kenangan itu usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur pada Kamis 1 Oktober 2026. Dari begitu banyak kenangan masa kecil bersama Ahmad Yani, momen 30 September jadi salah satu yang paling melekat dalam ingatan Amelia. Bahkan setelah waktu berjalan begitu panjang, ia masih mengingat aroma yang melekat dari minyak wangi pemberian sang ayah tersebut. Tidak ada yang menyangka, momen sederhana itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir Amelia bersama ayahnya. Sehari setelahnya, rumah yang sebelumnya dipenuhi kehidupan anak-anak berubah menjadi tempat yang menyimpan peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan keluarga. Pada 1 Oktober 1965, Amelia saat itu berusia 16 tahun masih berada di rumah bersama 7 saudara lainnya. Sekitar pukul 4 pagi, mereka terbangun ketika suasana rumah tiba-tiba berubah dan orang-orang datang ke kediaman keluarga. Dalam keadaan yang masih diliputi kebingungan, Amelia dan saudara-saudaranya melihat sang ayah dibawa keluar dari rumah. Ketika mengingat pemandangan yang masih tersimpan dalam ingatannya, Amelia melihat bapak sudah merem depan Amelia waktu dia melintasi pendengar Ahmad Yani, kemudian dibawa keluar menuju jalan sebelum akhirnya dibawa menggunakan truk. Bagi Amelia, pagi itu bukan sekedar sebuah peristiwa yang ia saksikan sebagai anak, tapi pengalaman yang meninggalkan bekas sepanjang dalam hidupnya. Suasana pagi tersebut terasa begitu kacau bagi keluarga yang baru saja terbangun dari tidur. Amelia menggambarkan keadaan itu seperti sebuah kejutan besar yang datang tiba-tiba dan mengubah kehidupan mereka dalam sekejap. Sekitar pukul 9 pagi, Amelia bersama keluarganya kemudian diungsikan menuju kawasan Pasar Minggu. Di tempat itu mereka hanya bisa menunggu sambil berharap kabar mengenai keadaan Ahmad Yani segera datang. Kabar yang diterima keluarga ketika itu justru membuat mereka percaya sang ayah masih hidup. Mereka mendapat informasi bahwa Ahmad Yani sedang dirawat di istana bersama Bung Karno, sehingga harapan tersebut terus mereka pegang. Hari-hari berikutnya menjadi penantian yang penuh ketidakpastian bagi keluarga Amelia. Tanpa mereka ketahui, Ahmad Yani sebenarnya telah berada di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya. Kenyataan itu baru mulai terbuka ketika sumur tersebut ditemukan dan proses penggalian dilakukan masyarakat pada Minggu malam. Bagi keluarga yang selama berhari-hari menunggu kabar, malam tersebut menjadi titik ketika harapan perlahan berhadapan dengan kenyataan. Di tengah penantian itu, sebuah momen yang hingga kini peringat masih begitu jelas dalam ingatan Amelia, ibu yang sebelumnya sedang tertidur, tiba-tiba terbangun keluar dari kamar, kemudian meminta kebaya hitam. Amelia kemudian mengetahui sang ibu merasa baru saja didatangi sosok suami tercinta Ahmad Yani, dan mimpi tersebut sang suami berpamitan dan hanya meninggalkan satu pesan sederhana untuk keluarga. Bapakmu Wesra Ono, barusan pamitan, kata ibu Amelia sebagaimana dikenangnya. Pesan yang dibawa dari mimpi itu pun begitu singkat, tapi kelak menjadi satu kalimat yang terus hidup dalam ingatan keluarga. Jaga anak-anak menjadi pesan terakhir yang dikenang Amelia dari cerita sang ibu tentang mimpi tersebut. Tidak lama setelah itu, pendengar, keluarga kembali dihadapkan pada kenyataan yang semakin sulit untuk mereka terima. Sehari kemudian, Subardi yang akrab disapa Om Bardi oleh keluarga Ahmad Yani datang bersama Pak Sukitman ke tempat keluarga mengungsi. Amelia masih mengingat tubuh Om Bardi yang datang dengan berkeringat, matanya merah, serta sepatu boots yang kotor oleh lumpur. Ketika keluarga bertanya apakah Ahmad Yani sudah ditemukan, jawaban yang mereka dengar akhirnya menjadi kepastian yang selama ini mereka tunggu. Setelah itu, Om Bardi masuk ke kamar Amelia, berbicara secara tertutup selama 20 hingga 30 menit. Ketika pintu kamar akhirnya terbuka dan keluarga dipanggil masuk, Amelia melihat Om Bardi menangis dengan kepala tertunduk. Suasana itu menjadi pertanda bahwa kabar yang selama ini mereka tunggu ternyata membawa kenyataan paling berat bagi keluarga. Sekarang, bapakmu benar-benar sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal ibu sama kamu semua. Kalimat itu menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Amelia dan saudara-saudaranya setelah berhari-hari menunggu kabar sang ayah, pendengar. Sejak saat itu, keluarga perlahan belajar menerima kehidupan yang tidak lagi memiliki Ahmad Yani di tengah mereka. Sang ibu meminta anak-anaknya menerima kenyataan dan mendoakan ayah mereka agar dapat beristirahat dengan tenang. Bagi Amelia, kehilangan itu tidak berhenti pada hari ketika keluarganya menerima kabar tentang sang ayah. Peristiwa tersebut meninggalkan trauma panjang yang membuat ingatan tentang pagi itu tetap hadir bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Amelia masih ingat bagaimana sang ayah berjalan dari kamar menuju pintu sebelum akhirnya peristiwa itu terjadi. Namun di antara kenangan yang menyakitkan tersebut, pendengar, ada pula kenangan yang hangat yang selalu kembali ketika ia mengingat sosok ayahnya. Momen hangat itu banyak. Dari begitu banyak momen masa kecil, aroma parfum 30 September kembali menjadi kenangan yang paling kuat baginya. Bertahun-tahun setelah kepergian Ahmad Yani, Amelia memilih menjaga cerita tentang ayahnya melalui tulisan dan rekaman. Ia mengatakan telah menerbitkan 8 buku, membuat banyak podcast agar kisah tentang sang ayah tetap dikenal anak-anak dan generasi berikutnya. Dan pendengar, Anda bisa membaca cerita lengkapnya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9.5/10 dari aku.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol ber-

Ya, perkara jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung ya di Dinamika Olahraga dari Pro 3. Kita tinggalkan Rizky Febian, kali ini ada Cakrakan mencari cinta sejati.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Arina Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut.
3: Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit.

hanya dalam waktu 62 menit. Winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Cinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: berangkat ya, karena persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua peralatan pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan lawan Persikat Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari klasemen sekarang. Kita sudah akan bisa pertandingan di Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan terlebih besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Kali ini beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan menemani Anda di libur akhir pekan kali ini.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
4: Kenalin, ini namanya Lilo.
3: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
4: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
3: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
4: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
3: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
4: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
3: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
4: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
3: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
4: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini ya, menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Ada hari ketika hidup sebenarnya berjalan cukup baik, kita masih bisa makan dengan tenang, menyelesaikan pekerjaan, berbincang dengan orang yang disayangi. Namun setelah beberapa menit melihat media sosial, semua itu mendadak terasa kurang, pendengar. Ada teman yang beli rumah, mendapatkan pekerjaan baru, atau berlibur ke tempat yang sama ini hanya masuk daftar keinginan. Kita pun mulai bertanya dalam hati, mengapa hidup sendiri terasa begini-begini saja ya? Padahal sebelum melihat kehidupan orang lain, kita tidak merasa begitu tertinggal, perasaan kurang muncul ketika ukuran keberhasilan kita tuh bergeser mengikuti apa yang sedang dimiliki orang lain. Nah, di tengah keadaan seperti ini, belajar menjadi manusia yang merasa cukup, terasa seperti memberi ruang bernafas. Kita tetap bisa memiliki keinginan, sambil mengakui bahwa kehidupan hari ini juga menyimpan sesuatu yang layak dihargai. Keinginan untuk memiliki penghasilan lebih baik, rumah yang lebih nyaman, atau pekerjaan yang menjanjikan sangat manusiawi, semua itu dapat membantu kita memenuhi kebutuhan yang merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan. Namun, melelahkan ya rasanya ketika pencapaian selalu diikuti tuntutan baru, kita sudah merasa berjalan jauh, tapi tidak pernah memberi diri sendiri kesempatan untuk menikmati hasilnya, pendengar. Nah, penelitian dari tim Kaiser and Richard M. Bryan dalam Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 1993 menempatkan keberhasilan finansial sebagai tujuan yang lebih dominan dibandingkan nilai hidup lainnya berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Temuan dari 3 studi itu menunjukkan hubungan sehingga tidak bisa langsung disimpulkan bahwa keinginan menjadi kaya ini menyebabkan seseorang tidak bahagia. Dalam keseharian, penelitian ini juga jadi bahan renungan tentang tempat yang kita berikan kepada uang dan pencapaian. Apakah keduanya membantu kehidupan kita atau justru menjadi ukuran utama untuk menentukan seberapa berharga diri kita, pendengar. Nah, ketika seluruh harga diri itu digantungkan pada gaji, jabatan, atau barang yang dimiliki, kita mudah merasa gagal meskipun sudah berusaha keras. Padahal hubungan yang hangat, kesempatan belajar, waktu beristirahat, dan kehadiran kita bagi orang lain itu juga punya nilai. Jadi stop gitu ya untuk bikin standar hidup Anda itu dari apa yang Anda lihat di media sosial.

0: Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat siang, pendengar. Mendengar anak tiba-tiba mengucapkan kata kasar, ini bisa membuat orang tua kaget, malu, atau langsung ingin menegur. Apalagi jika kata itu keluar di depan keluarga besar atau ketika berada di tempat umum ya, pendengar. Namun sebelum buru-buru menyebut anak nakal, ada baiknya mencari tahu apa yang terjadi. Bisa saja ia sedang meniru ucapan yang didengar, mencoba memahami sebuah kata, atau belum tahu cara menyampaikan kekesalannya. Mengajarkan bahasa santun membutuhkan contoh, latihan, dan percakapan sehari-hari. Anak perlu dibantu memahami cara meminta sesuatu, menolak, atau mengungkapkan perasaan tanpa merendahkan orang lain. Orang tua bisa mulai dengan membiasakan kata tolong, terima kasih, maaf ketika berbicara kepada anak. Kebiasaan tadi, pendengar, ini perlu hadir saat berbicara dengan pasangan, anggota keluarga, maupun orang lain. Misalnya ketika meminta anak membereskan mainan, gunakan kalimat, tolong masukkan mainannya ke kotak ya. Setelah selesai, ucapkan terima kasih agar anak melihat bagaimana bahasa menghargai itu digunakan dalam situasi yang nyata. Nah, perhatian terhadap cara orang tua berbicara juga memiliki dasar penelitian psikologi, pendengar. Studi Ming Taewang dan Sarah Kenny dalam jurnal Child Development ini melibatkan 976 keluarga dengan anak remaja, lalu menemukan disiplin verbal yang keras pada usia 13 tahun memprediksi peningkatan masalah perilaku dan gejala depresi hingga usia 14 tahun. Penelitian ini bersifat pengamatan sehingga tidak membuktikan bahwa ucapan keras jadi satu-satunya masalah pada anak. Namun hasilnya menjadi pengingat bahwa cara menegur itu patut diperhatikan, terutama ketika teguran melibatkan bentakan atau juga penghinaan. Hindari sebutan seperti anak jahat, anak tidak tahu sopan santun. Ini biasanya kadang akan spontan gitu ya, orang tua atau orang-orang di sekitar, orang dewasa akan menyampaikan. Nah, orang tua dapat mengatakan kata tersebut bisa menyakiti orang lain dan meminta anak menyampaikan maksudnya kembali. Dan begitu anak mendapatkan arahan tentang apa yang perlu dilakukan setelah ditegur. Saat suasana sedang panas, usahakan beri jeda sebelum berbicara panjang lebar, pendengar. Setelah anaknya lebih tenang, ajak ia membicarakan apa yang membuatnya kesal dan bagaimana mengatakannya dengan lebih baik. Misalnya, aku kecewa, aku belum mau, atau aku butuh bantuan. Misalnya ketika anak menghina temannya karena mainannya diambil, akui terlebih dahulu bahwa ia merasa kesal. Setelah itu bantu ia menggunakan kalimat pengganti seperti aku masih memakainya, tolong kembalikan. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, mengajarkan anak bicara santun dimulai dari cara kita menyapanya, itu bisa Anda baca di rri.co.id dan temukan beragam informasi lainnya ya di portal beritanya rri.co.id, dan siaran kita bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

Baik, Burger, untuk Anda yang lagi beristirahat, selamat beristirahat ya. Lagi jalan-jalan atau lagi menikmati libur akhir pekan dengan olahraga. Keren, Burger, karena keringat yang dihasilkan dari olahraga itu juga menghasilkan hormon endorfin ya, yang bikin kita bahagia. Selamat berbahagia untuk semuanya. Kita punya lagu dari Reza Herlambang, kali ini Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah. Fun dikit kali, Kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali kami akan update ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
2: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 3 Oktober 2026. Sari Berita. Gubernur Bengkulu mulai titik nol pembangunan Jalan Gunung Selan Lais sepanjang 7,9 km. Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online. Pendengar, dalam berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, Gubernur Bengkulu mulai titik nol pembangunan Jalan Gunung Selan Lais sepanjang 7,9 km. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Harapan masyarakat Bengkulu Utara terhadap akses jalan yang lebih baik mulai menemukan titik terang dengan peresmian titik nol pembangunan ruas jalan Simpang 4 Gunung Selan hingga Lais yang dilakukan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan kemarin. Peresmian titik nol tersebut berlangsung di Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahap pertama, pembangunan ruas jalan tersebut akan dikerjakan sepanjang 7,9 km. Gubernur Helmi Hasan menegaskan peresmian itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah provinsi mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, pembangunan untuk kepentingan masyarakat dikatakannya tetap menjadi perhatian. Ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan tersebut merupakan janji yang disampaikannya kepada masyarakat saat kampanye, di samping juga bagian dari koordinasi dengan pimpinan daerah kabupaten. Helmi optimis dengan kerja bersama dan dukungan seluruh pihak, pembangunan jalan provinsi dapat dituntaskan dalam 4 tahun. Khusus untuk Kabupaten Bengkulu Utara, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran infrastruktur dengan total nilai lebih dari Rp51,1 miliar rupiah.
2: Yang paling rajin bertandang ke provinsi WA nuntut jalan mulus ya Bupati Utara. Jadi hari ini ya Pak Bupati insya Allah bisa tertunaikan kurang lebih hitungan saya di atas meja ini 51,1 miliar.
1: Sementara itu Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadinata menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu. Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadinata menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menyebut pembangunan ruas jalan tersebut merupakan sesuatu yang telah lama dinantikan masyarakat, mengingat jalan itu merupakan jalan poros, khususnya untuk pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit dan crude palm oil atau CPO, mengingat 90% masyarakat merupakan petani sawit. Di sisi lain, tokoh masyarakat Lais Zandi turut menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, pembangunan ruas jalan Simpang 4 Gunung Selan Lais menjadi harapan masyarakat yang selama ini menantikan peningkatan akses dan konektivitas wilayah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mulai menyiapkan rencana pembangunan perumahan khusus bagi aparatur sipil negara. Lahan seluas 1,5 hektar di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah telah disiapkan untuk mendukung rencana tersebut. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menyebut program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah agar ASN memiliki tempat tinggal di Bengkulu Tengah. Selain perumahan ASN, Pemkab Bengkulu Tengah juga menyiapkan rencana pemanfaatan lahan eks baptis seluas sekitar 25 hektar. Lahan tersebut saat ini masih berstatus milik negara dan akan diusulkan kepada Kementerian ATR BPN agar dapat dimanfaatkan. Pemerintah daerah berharap pemanfaatan lahan tersebut dapat mencegah aset negara terbengkalai sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan di Bengkulu Tengah. Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara online. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Proses pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan secara daring melalui sistem pendaftaran yang telah disediakan. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi dengan melengkapi persyaratan yang tercantum dalam sistem tersebut. Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar MHI menjelaskan, pendaftaran dilakukan secara online sehingga pelaku usaha tidak perlu datang langsung pada tahap awal pengajuan. Setelah pendaftaran dilakukan, data dan persyaratan akan melalui tahapan verifikasi sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut.
4: Ketika daftar itu kan dia lewat online kan, jadi nanti persyaratan di sana ada. Tinggal melengkapi posisi dari LPH itu kan untuk auditingnya, auditing di lapangannya. Jadi daftar itu nanti larinya ke serial, kemudian ke serial itu nanti diverifikasi ini sudah lengkap, nanti baru nanti masuk ke LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal.
3: Ia menuturkan, pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui serial atau certification online. Setelah data diverifikasi, proses selanjutnya akan diteruskan kepada Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH untuk dilakukan pemeriksaan dan audit di lapangan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah kesiapan rumah potong hewan sebagai fasilitas pendukung penyediaan produk hewan yang memenuhi ketentuan halal. Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan M. Ihwan saat rapat percepatan kesiapan pelaksanaan wajib halal Oktober, WHO mengatakan kebijakan ini membutuhkan kesiapan lintas sektor baik dari aspek koordinasi maupun sarana dan prasarana pendukung. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah verifikasi lapangan terhadap RPH yang representatif. Verifikasi tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi fasilitas, proses penyembelihan, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan agar memenuhi ketentuan yang berlaku. M. Ihwan menekankan pentingnya pemahaman dan koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah terkait agar setiap tahapan persiapan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi lintas sektor yang baik, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan kebijakan wajib halal dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dan penyediaan produk yang memenuhi standar halal. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kunjungi warga dan pasien di RSUD Arga Makmur. Gubernur Bengkulu salurkan santunan dan beri dukungan semangat untuk sembuh. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Saat melakukan peninjauan pembangunan jalan di Bengkulu Utara, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga menyempatkan diri mengunjungi dan menjenguk warga yang tengah menjalani perawatan di RSUD Arga Makmur. Di rumah sakit tersebut, Helmi menyapa pasien satu persatu, bukan hanya membawa bingkisan buah-buahan dan santunan. Kehadiran Gubernur juga membawa pesan sederhana, tetap sabar, jangan menyerah, dan terus yakin akan kesembuhan. Helmi Hasan mengingatkan pasien bahwa sakit merupakan bagian dari ujian kehidupan yang perlu dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan hati. Dengan kunjungan tersebut, dikatakan Helmi Hasan menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang jalan dan infrastruktur. Di balik pembangunan fisik, ada kepedulian kepada manusia, hadir ketika masyarakat membutuhkan, mendengar keluhannya, dan memberikan semangat ketika mereka sedang diuji. Bagi Helmi Hasan, perhatian sederhana seperti menjenguk dan memberikan semangat dapat menjadi kekuatan besar bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk kembali sehat.
5: Kita memang setiap kunjungan ke daerah kemana saja, kita juga menyempatkan untuk datang ke rumah sakit, ya, karena di sini ada orang-orang sakit yang memerlukan semangat, motivasi, dan doa tentunya.
1: Suasana hangat terasa ketika Helmi berbincang dengan pasien dan keluarga. Ia mendengarkan kondisi mereka sekaligus memberikan doa dan dukungan agar proses pengobatan dapat dijalani dengan kuat. Salah seorang pasien, Heru, 45 tahun, mengaku terharu mendapat kunjungan langsung dari Gubernur Bengkulu. Selain memberikan dukungan moral, Helmi juga menyerahkan bingkisan buah-buahan dan santunan kepada warga yang sedang menjalani perawatan. Demikian RRI Bengkulu, Antonia Sinaga melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu M. Leo Fadli Bakti mengatakan, pemahaman generasi Z terhadap nilai-nilai Pancasila masih perlu terus diperkuat, khususnya di lingkungan pendidikan. Menurutnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila sangat penting agar generasi muda tidak hanya mengenal Pancasila sebagai dasar negara, tapi juga mampu memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Leo menjelaskan upaya meningkatkan pemahaman Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa membutuhkan dukungan pemerintah serta tenaga pendidik baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Ia menilai generasi Z perlu memahami, memaknai Pancasila tidak hanya sebatas semangat nasionalisme dan perjuangan melalui penjajahan, tapi juga melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Ia berharap generasi muda Bengkulu dapat mempengaruhi berbagai perilaku, menjauhi berbagai perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pergaulan bebas yang beresiko merugikan masa depan. Sebaliknya, para pelajar dan mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, meningkatkan potensi diri, serta melahirkan berbagai kegiatan positif sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sekaligus sumbangsih nyata dan mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Kaur berharap dengan dilantiknya pengurus LPTK Kabupaten Kaur, ke depan dapat menyusun program terstruktur untuk membumikan Al-Quran. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI berharap pengurus LPTK Kabupaten Kaur ke depan utamanya mampu membumikan Al-Quran di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati saat melantik dan mengambil sumpah pengurus LPTK Kabupaten Kaur periode 2026-2031 di lantai 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur. Dalam kepengurusan tersebut, Sekda Kaur Nasrul Rahmat sebagai Ketua Umum LPTK Kabupaten Kaur, sementara Taslim Abadi menjabat sebagai Ketua Harian. Adapun Marpen Sori dipercaya sebagai Ketua 1 dan Bambang Wahyu sebagai Ketua 2 bersamaan dengan sejumlah pengurus lainnya yang akan menjalankan amanah selama periode kepengurusan.
7: Kami atas nama pemerintah mengucapkan kepada organisasi atau lembaga yang telah dilantik dan dikukuhkan ini tadi ucapan selamat bekerja, selamat menjalankan amanah tugas dengan baik sehingga apa yang nanti sesuai dengan petunjuk atau regulasi yang ada, ayo kita laksanakan secara bersama-sama atau kita berkolaborasi.
6: Wakil Bupati Kaur mengatakan kepengurusan LPTK merupakan organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Karena itu pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus menjadi bagian penting dalam memastikan amanah pembinaan tilawatil Quran dapat dilaksanakan secara terarah di daerah. Keberadaan LPTK tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami Al-Quran. Pembinaan tersebut diharapkan secara berkelanjutan dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, setiap program perlu disusun secara terencana, terstruktur, sehingga potensi yang dimiliki daerah dapat terus dikembangkan. Sebab, diungkapkan Abdul Hamid, Kabupaten Kaur selama ini dikenal memiliki kori dan koreah yang berprestasi di berbagai ajang. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya potensi besar yang perlu terus dibina agar dapat berkembang hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menerima kunjungan audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bengkulu Aidil Jumidi di ruang kerja Bupati. Kunjungan silaturahmi yang dihadiri Kepala BKD serta Kabak Hukum dan Pemerintahan Setda Bengkulu Selatan ini digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pembahasan program penanganan, pembimbingan, serta pendampingan reintegrasi sosial bagi para klien pemasyarakatan di wilayah Bengkulu Selatan. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menyambut hangat jajaran Bapas Bengkulu dan berharap kemitraan yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pihaknya menyatakan kesiapan Pemkab untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran pelaksanaan tugas serta pengawasan pemasyarakatan di tingkat daerah. Rifai menegaskan bahwa komunikasi intensif lintas sektor sangat krusial dan mendukung keberhasilan pembinaan warga binaan agar kembali diterima secara baik di tengah masyarakat. Melalui kerjasama yang solid ini, kedua belah pihak berkomitmen menindaklanjuti poin-poin kesepakatan secara nyata di lapangan demi mewujudkan pelayanan hukum sosial yang transparan dan akuntabel. Penguatan peran Bapas yang didukung penuh pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan warga. Rangkaian audiensi tersebut diakhiri dengan semangat kebersamaan untuk terus merawat sinergi demi kemajuan Kabupaten Bengkulu Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu tertibkan pedagang di kawasan trotoar dan badan jalan Mahoni. Berikut laporan lengkapnya bersama Yan Berlian.
8: Trotoar dan badan jalan Mahoni Kota Bengkulu kembali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum setelah sejumlah pedagang kaki lima memindahkan barang dagangan yang selama ini ditempatkan di ruang publik tersebut. Pemindahan dilakukan pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP bersama Lurah Padang Jati, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Babin Kamtibmas serta Prabawa. Petugas membantu para pedagang yang telah bertahun-tahun menggunakan trotoar dan badan jalan untuk memindahkan barang dagangan ke rumah maupun tempat usaha yang baru. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmorang mengatakan penataan dilakukan agar ruang publik dapat kembali digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, kondisi badan jalan Mahuni yang relatif sempit membuat keberadaan barang dagangan di badan jalan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Sahat berharap tangkah tersebut dapat menjadi kesadaran bersama agar ruang publik tidak kembali digunakan untuk aktivitas yang mengganggu kepentingan masyarakat.
9: Dalam rangka penataan kota ya, kita ingin warga Kota Bengkulu juga ingin Kota Bengkulu ini tertib, tentram. Dengan wujud seluruh ruang publik yang dibangun dengan uang APBD Kota Bengkulu itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau privat, tapi untuk kepentingan publik.
8: Satpol PP Kota Bengkulu juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan. Jika kembali ditemukan pelanggaran terhadap aturan daerah, penertiban akan dilakukan sesuai ketentuan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu menerima kunjungan kerja dari Kapolres Kaur di kantor Sekretariat KPU setempat. Pertemuan tersebut diagendakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan koordinasi lintas sektoral antara pihak kepolisian dan penyelenggara pemilu di daerah. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyambut langsung kedatangan Kapolres Kaur beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, Tony menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis. Lebih lanjut, Tony mengungkapkan bahwa penguatan komunikasi ini juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergi yang solid dan pelaksanaan berbagai tugas strategis di wilayah Kabupaten Kaur. Sinergi yang kuat dinilai sangat esensial, terutama dalam memastikan setiap tahapan kegiatan kepemiluan maupun agenda kemasyarakatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dengan terjalinnya sinergi yang semakin erat ini, diharapkan koordinasi antara Polres Kaur dan KPU Kaur dapat terus terjaga dengan baik ke depannya. Kedua belah pihak optimis bahwa kerja sama yang harmonis akan menjadi fondasi utama dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kaur. Berikut pendapat masyarakat terhadap 2 tahun program pemerintah. Laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
10: Nama saya Yulianti, saya warga Kota Bengkulu. Menurut saya, 2 tahun program pemerintah atau Asta Cipta, kalau dari program-programnya sih sudah banyak ya, sudah baik juga. Cuma realisasinya masih harus kita bedah, karena masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian program-program yang menurut saya sebaiknya ada yang lebih diprioritaskan, sehingga program-program Asta Cipta ini bisa menyasar ke seluruh penduduk Indonesia merata serta bisa direalisasikan kesejahteraannya. Jadi banyak sekali sebenarnya program yang harus kita bedah bersama-sama dalam konteks 2 tahun terakhir ini. Misalnya seperti MBG, kemudian pendidikan gratis yang timpang, kemudian kesehatan gratis yang belum merata, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang masih banyak pilah-pilah, yang artinya ini semua perlu diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih.
11: Saya Nia, warga Bengkulu. Sebagai masyarakat, saya sangat mendukung program-program yang sejalan dengan Asta Cipta untuk menuju Indonesia Emas di 2045, terutama program yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah seperti cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, juga makan bergizi gratis. Namun seperti yang kita tahu ya, banyaknya polemik antara pro dan kontra dari program-program tersebut. Saya berharap agar pengawasannya lebih diperhatikan supaya anggaran negara yang dikeluarkan pun bisa tepat sasaran, sehingga yang diharapkan program-program yang baik tersebut bisa terrealisasikan dengan baik pula. Terima kasih.
12: Baik, terima kasih. Saya Yudi, warga Kota Bengkulu. Terkait program Asta Cipta yang telah dilaksanakan Presiden selama 2 tahun di Provinsi Bengkulu, realisasinya cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari program makan bergizi gratis, juga koperasi Desa Merah Putih. Di situ dua sektor tersebut saja sudah cukup membuat kami ataupun masyarakat sekitar terdampak atas penyerapan tenaga kerja, juga penyediaan gizi anak-anak sekolah maupun ibu hamil. Terima kasih.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktor ya. Selamat siang.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, tadi beberapa lagu kami hadirkan untuk Bengkul siang ini. Oh ya, kita di program relaksasi request lagu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu, Pregar, di siang hari ini. Dan juga bisa berkirim sapa. Kali ini kita juga punya informasi dari rri.co.id, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Raden Vini Adiani Dewi menyebut pasien influenza rata-rata butuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pulih. Waktu pemulihan ini berbeda dengan flu biasanya yang umumnya membuat kondisi tubuh kembali bugar dalam 3 hari. Dan ini disampaikan pada berbincang pada RRI Pro 3 pada Jumat 2 Oktober 2026. Gejala influenza pada hari pertama dapat berupa demam tinggi, pusing, lemas, dan pegal-pegal. Menurutnya pernah batuk, pilek, ini terkadang tidak terlalu terasa dibandingkan dengan gejala demam dan kondisi tubuh yang lemas. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan ini terus melakukan kesiapsiagaan menghadapi penyakit yang berpotensi mengalami perburukan. Ia menyebut setiap rumah sakit ini telah memiliki ruang isolasi setelah fasilitas tersebut diwajibkan sejak pandemi COVID-19. Bagi pasien yang baru mengalami gejala selama 3 hari, agar terlebih dahulu melakukan isolasi mandiri, ia juga setelah 3 hari tidak dapat perbaikan, pasien disarankan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Meminta masyarakat untuk memperhatikan kondisi tubuh selama menjalani pemulihan dari influenza. Jika kondisi semakin berat, termasuk mengalami sesak dengan frekuensi napas lebih dari 20 kali per menit, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Selain penanganan di fasilitas kesehatan, diimbau juga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan mencuci tangan, menggunakan masker ketika sakit, beristirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Temukan pendengar beragam informasi lainnya di rri.co.id di program relaksasi. Rizka masih menemani ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Terus yang di perjalanan gitu ya, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas biar perjalanan juga aman dan juga selamat gitu ya, Bro.

0: Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik, masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Kita sudah terhubung bersama pendengar di ujung telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Halo, Pak Hamzah Yusuf. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini dengan siapa ya?
0: Sama Rizka.
1: Sama Rizka. Apa
0: iya.
1: kabar ya, Mbak Rizka?
0: Baik, alhamdulillah Pak Yusuf.
1: Ya, alhamdulillah baik juga. Di sana cuacanya gimana, panas atau mendung?
0: Cerah, Pak Hamzah Yusuf.
1: Cerah. Kalau di sini tak ada panas, tapi mendungnya bukan mendung mau hujan, tapi mendung kabut asap.
0: Waduh, sabar ya. Mudah-mudahan segera hujan biar kabutnya berkurang ya, Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Kalau dulu adalah hujan hari apa tuh, hari Rabu petangnya hujan, kemudian hari Kamis petangnya hujan. Tapi
0: Alhamdulillah.
1: sesudah hujan hari Jumat kemarin tuh lah bertambah lagi kabut asapnya, malah jadi bertambah lagi.
0: Kalau boleh tahu Pak Hamzah Yusuf di mana posisinya?
1: Di Palmerah, Kota Jambi.
0: Oh, Kota Jambi. Oh ya. Semangat ya Pak Yusuf ya.
1: Iya,
0: Mudah-mudahan
1: jadi lagunya sudah ada di format atau bisa minta?
0: Boleh minta, silakan.
1: Kalau lagu dari Rosa boleh ya?
0: Boleh.
1: Apa ya nih? Ku menunggu dari Rosa.
0: Ku menunggu. Baik, nanti saya coba cari ya.
1: Ya, menunggu waktu. Kak Siska Syara.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Iska. Ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik,
1: Dalam
0: terima
1: lindungan
0: kasih.
1: Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin.
1: Kemudian untungnya Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Puput juga, selamat siang untuk semualah. Tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat siang untuknya Mbak Rizka, selamat siang sama petugas. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya ada pendengar kita dari Palmerah Jambi sudah bergabung di program relaksasi request lagu dan informasi. Tapi lagunya setelah yang satu ini ya Rizka putarin, kita simak dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar Cek Fakta, mendengarkan musik dapat menghilangkan stres. Siapa yang kalau lagi pusing dan stres ini memilih mendengarkan musik untuk menghibur dan menenangkan pikiran dan membalikan mood. Nah, ketahuilah pendengar, jika stres ini kondisi yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Jika dibiarkan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Ketahuilah, jika selain sebagai perenda stres, musik juga bisa jadi pengalih perhatian sekaligus mengeksplorasi emosi. Dikutip dari laman rri.co.id, di mendengarkan musik bagi kesehatan selengkapnya bisa meredakan stres. Ternyata mendengarkan musik kesukaan ini mampu membuat perasaan Anda jadi lebih tenang. Ini dikarenakan mendengarkan musik dapat menurunkan kadar kortisol di tubuh. Kortisol ini adalah hormon yang bertanggung jawab sebagai respon terhadap stres. Jadi jika stres menyerang, langsung saja putar musik kesukaan Anda. Selanjutnya, bisa meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, pendengar. Cobalah mengatasi belajar atau bekerja sambil mendengarkan musik. Saat mendengarkan musik, saraf-saraf otak ini akan bekerja semakin aktif. Hal yang kemudian mempengaruhi kinerja memori, kognitif, emosional, berjalan baik, alhasil Anda jadi lebih berkonsentrasi dan daya ingat semakin kuat. Selanjutnya, pendengar cek fakta lainnya, ini musik bisa meningkatkan kualitas tidur penderita insomnia. Manfaat terapi musik ini didapat karena musik mampu membuat tubuh jadi lebih rileks, sehingga Anda bisa tidur lebih cepat dan juga lebih nyenyak. Dan juga bisa mengontrol tekanan darah dan detak jantung, pendengar. Manfaat ini diperoleh karena musik dapat mengaktifkan sistem saraf, meningkatkan produksi hormon tertentu di dalam tubuh yang membuat Anda menjadi lebih rileks. Nah, tidak salah ya kalau mendengarkan musik juga bisa lewat radio tentunya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ini dia pendengar lagu yang di-request Pak Hamzah Yusuf tadi, Kamu Yang Kutunggu, Rosa, duet sama Afgan. Sikap pilihkan untuk siang hari ini. Untuk Anda yang request lagu, berkirim sapa juga boleh.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

Ya, Prikair menyisakan waktu lebih kurang setengah jam kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Masih di program relaksasi, request lagu dan informasi. Tadi ada Bapak Amza Yusuf yang sudah gabung ya untuk request lagu di siang hari ini. Untuk pendengar lainnya yang ingin gabung boleh, kita buka kesempatan untuk Anda request lagu, kirim sapa di siang hari ini ya, pendengar. Kali ini kita juga punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, kali ini dari rri.co.id, penutupan perdagangan pada Kamis rupiah makin loyo ke 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah turun 0,40% atau 72 poin menjadi 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari sisi eksternal, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh ketidakpastian prospek pembicaraan antara Amerika Serikat Iran. Presiden Trump membantah dirinya akan memberikan keringanan sanksi terhadap Iran dan mencairkan dana milik Iran yang dibekukan Amerika Serikat. Rencana larangan ekspor solar menjadi penting bagi Amerika Serikat yang sudah terdesak oleh harga solar di Amerika Serikat yang tinggi. Harga bahan bakar itu sudah mencapai 6,53 dolar Amerika Serikat per galon, sementara cadangan solar Amerika Serikat ini berada pada tingkat terendah dalam sejarah. Sementara itu, inflasi berupa indeks harga pengeluaran untuk konsumsi pribadi naik 0,2% pada bulan Agustus lalu, angkanya berada di bawah perkiraan, sehingga memberikan sedikit kelegaan pada prospek inflasi. Pasar selanjutnya juga mencermati laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat kemarin, dan laporan tenaga kerja ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed. Sementara itu, dari dalam negeri, aktivitas manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi pada September 2026. Sebelumnya, indeks manufaktur Indonesia mengalami kontraksi di bulan Agustus. Data Purchasing Manager Index PMI yang dirilis S&P Global hari kemarin ini menunjukkan PMI Indonesia berada di 52,4, angkanya sudah di atas 50, yang artinya sedang mengalami ekspansi, pendengar. Sementara itu, impor Indonesia tercatat sebesar 23,6 miliar dolar Amerika Serikat dan kinerja impor naik 19,9% dibandingkan Agustus 2020. Lima itu tadi, pendengar, informasinya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.
3: Dia mau lewat tuh. Gas.
2: Makanya jalan pakai mata.
4: Rika jelek, muka magrib, bulu
5: kan. Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
6: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti dilanjutkan untuk Bengkulu sore ini ada Agnes Ramadhani yang akan menemani. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Bengkulu. Sore ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Kesama Dani sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di tanggal 3 Oktober 2026. Semoga hari Anda berjalan dengan lancar ya, dengan cuaca yang mendukung tapi tadi agak berangin ya. Semoga saja enggak hujan pendengar. Dan akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di hari ini. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi, dan happy weekend.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Mendengar reward senilai 6 miliar rupiah yang diterima pemerintah Provinsi Bengkulu dari Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk menggelar rangkaian Semarak Merah Putih. Sebanyak 12 kegiatan digelar di 9 kabupaten dan 1 kota dengan menghadirkan hiburan serta melibatkan pelaku UMKM. Reward tersebut diterima setelah Bengkulu meraih penghargaan tingkat nasional dalam kategori pengendalian inflasi dan penurunan pengangguran. Pemerintah provinsi berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membuka ruang bagi UMKM untuk memasarkan produk dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pemanfaatan reward melalui kegiatan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang aktivitas bagi pelaku UMKM. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir, bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah, santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang Pilkades serentak 2026, Polres Lebong menggelar simulasi pengamanan di Balai Desa Lebong Tambang. Latihan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengamanan TPS, pengaturan lalu lintas, tim negosiator, pengendalian massa hingga tim evakuasi. Karops Polda Bengkulu Kombespol Panjo S mengatakan simulasi dilakukan untuk memastikan setiap personil memahami tugas dan pola tindakan ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dinas PMD, dan pemerintah desa. Simulasi pengamanan menjadi bagian dari persiapan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades serentak agar berlangsung aman dan tertib. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

Mendengar masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Pekan Olahraga Provinsi atau Pemprov ke-10 Bengkulu 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 September mendatang. Sebanyak 18 cabang olahraga dipastikan dipertandingkan, mulai dari sepak bola, renang, atletik, bulu tangkis hingga pencak silat, dengan biliar masih dalam tahap usulan. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebutkan Pemprov Bengkulu menjadi wadah untuk melihat potensi sekaligus melahirkan atlet-atlet terbaik daerah. Tahun ini Ayam Berugo dipilih sebagai maskot resmi yang menggambarkan semangat lincah, tangguh, dan daya juang para atlet. Pemprov menjadi salah satu ajang untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus memberi ruang bagi para atlet daerah menunjukkan kemampuan mereka. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bayi. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menggelar layanan jemput bola pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD di lingkungan Polres Kaur. Layanan ini menyasar personil kepolisian dan masyarakat yang belum mengaktifkan IKD. Petugas membantu proses pendaftaran hingga aktivasi langsung melalui telepon seluler pengguna. Dukcapil Kaur menyebutkan kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah akses pelayanan sekaligus meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan identitas digital. IKD memungkinkan sejumlah dokumen kependudukan diakses secara digital melalui telepon seluler. Layanan jemput bola menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan berbasis digital. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan jangan lupa pendengar untuk aktifkan IKD Anda.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar, Semarak Merah Putih 2026 akan digelar selama 10 hari mulai 9 hingga 19 November mendatang di Sport Center Bengkulu. Kegiatan ini akan melibatkan 125 tenan dari pelaku UMKM, industri kreatif, komunitas, hingga mitra usaha. Beragam agenda juga disiapkan mulai dari bazar UMKM, pasar murah, pelatihan usaha, pertunjukan seni budaya, hingga konser musik. Sejumlah musisi nasional seperti Jirox, Versa Besari, Govinda, Souljah, dan The Rain juga dijadwalkan akan tampil. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Semarak Merah Putih 2026 diarahkan tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai ruang promosi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyempatkan diri menjenguk sejumlah warga yang menjalani perawatan di RSUD Arga Makmur Bengkulu Utara. Kunjungan dilakukan setelah Gubernur meninjau pembangunan jalan di daerah tersebut. Helmi menyapa pasien satu persatu, berbincang dengan keluarga, sekaligus memberikan semangat agar tetap sabar dan optimis menjalani proses pengobatan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bingkisan buah-buahan dan santunan kepada pasien. Salah seorang pasien, Heru, mengaku terharu dan berharap doa serta dukungan yang diberikan dapat menjadi penyemangat selama menjalani proses pengobatan. Dan informasi ini, pendengar, bisa Anda baca kembali di portal kami rri.co.id.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana? Nah,
0: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, saya juga sekalian mau lihat.

0: Lihat koleksi lukisannya Pak Gary, hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka, hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary, hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Kak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutlah. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumber bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Faturrahman Berang dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh.
11: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Kita pada siapa, Pak?
20: Pak Seskap.
21: Katanya, Pak.
20: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
22: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
0: Dapat jatah Andong.
21: Bilang, iya. Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
0: Goreskan
3: di ini di kain.
21: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
21: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
21: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
21: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Morazal mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi, langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan, pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila dengan tema melakukan pekerjaan besar. Berikut kita simak bersama mimbar Protestan.

Shalom, salam sejahtera, sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Tentu saja doa dan harapan kami setiap kita terus semangat di dalam Tuhan. Apapun situasi kondisi yang Tuhan izinkan kita hadapi, yang harus kita tetap percayai bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan semua yang baik bagi kita. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: pendengar pemirsa yang setia. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami sampai hari ini, sampai malam ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang selalu memperhatikan kami kapan saja. Dan malam ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa memahami dan mengerti firman ini dengan baik. Karena kami percaya bahwa Engkau yang telah memilih kami, menetapkan kami untuk melanjutkan pekerjaan-Mu di bumi ini. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat. Kami akan membaca bagian firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar pemirsa yang setia, melakukan pekerjaan yang lebih besar itu merupakan tugas dan harapan daripada Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya. Sebab itu tugas utama ini, melakukan pekerjaan yang dipercayakan dan melaksanakan perintah-Nya, itu diberikan kepada kita, kepada umat-Nya, kepada orang yang percaya sebagai sebuah kepercayaan. Sebab itu nilai pekerjaan ini sangat berkualitas, dan pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan itu bersifat kekal. Tugas ini berkaitan erat dengan janji, di mana ada pernyataan kuasa dan juga ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, kata lebih besar yang dicatat oleh Injil Yohanes ini menunjukkan kepada kualitas, lalu menunjukkan kepada nilai, lalu menyatakan, menunjukkan, menegaskan tentang tanggung jawab orang yang percaya. Itulah sebabnya kata besar ini dalam Perjanjian Baru ditulis sebanyak 243 kali. Berarti kalau kata ini dipakai sebanyak itu, berarti ini sangat penting. Dan kalau tugas ini diberikan, dipercayakan kepada orang yang percaya, berarti kita adalah orang-orang yang sangat berkualitas. Tuhan menuntut nilai dan juga Tuhan menuntut tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Lalu tugas ini diberikan adalah tugas yang harus dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Mengapa? Oleh karena pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya ketika Tuhan memerintahkan dan memberikan tugas kepada murid-muridnya, lakukanlah pekerjaan yang lebih besar, lebih daripada apa yang aku lakukan. Itu berarti bahwa pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, tentu pertanyaan bagi kita begini, apakah pekerjaan itu, pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus dan untuk kita laksanakan, lalu perintah yang lebih besar itu yang harus dikerjakan oleh umatnya, apakah perintah itu? Yang pertama tentu berkaitan dengan masalah perintah agung. Perintah agung itu artinya hukum kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, di situ perintah agung itu diberikan. Isinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Artinya apa? Kasih kepada Allah itu merupakan arah hidup, arah utama hidup manusia, orang yang percaya. Tolok ukur penting bagi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, dikatakan sebagai orang yang percaya, yaitu ketika dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, dan dia mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Artinya bahwa bukan sekedar bagian dari hidup. Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar bagian dari hidup, tetapi Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Ini yang penting. Ini yang perlu dilaksanakan, dilakukan, dikerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kadangkala kita hanya sekedar mengatakan Tuhan adalah pusat hidupku. Tetapi praktiknya sehari-hari kita melakukan banyak hal di luar daripada perintah dan kehendak Tuhan. Contohnya Tuhan katakan, ampunilah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membenci saudaramu. Jangan iri hati, jangan sombong. Ternyata hari demi hari justru kita melakukan hal ini. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan pusat kehidupan kita. Kasih kepada Allah bukan pusat kehidupan kita. Lalu dalam hukum kasih itu ada bagian yang kedua. Dikatakan bahwa kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia itu sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa engkau mengasihi Allah sementara engkau membenci saudaramu? Yang kelihatan saja tidak bisa engkau kasihi. Bagaimana mungkin kau katakan mengasihi yang tidak kelihatan? Nah, dua hukum ini, dua hukum kasih ini kepada Allah dan kepada manusia itu setara. Itu setara. Jadi artinya begini, ketika kita dituntut untuk mengasihi sesama kita, berarti kita dituntut untuk menghargai, untuk menghormati. Kita dituntut untuk mau melakukan pengampunanmu dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga diharapkan bisa punya kerelaan untuk berkorban, melayani. Jadi Perintah yang pertama itu berkaitan dengan masalah hukum kasih ini. Yang Yesus inginkan adalah bukan sekedar perasaan, tapi haruslah merupakan tindakan. Nah, bagaimana pendengar pemirsa, ketika Tuhan menuntut kita melakukan pekerjaan yang besar dalam kaitan dengan masalah hukum kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati berarti bersifat totalitas, lalu mengasihi sesama manusia berarti bahwa harus ada tindakan. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan ini? Yang kedua, melakukan perkara yang pekerjaan yang besar yang telah aku lakukan itu berkaitan dengan masalah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 itu isi daripada amanat agung. Amanat agung itu merupakan panggilan Allah kepada gerejanya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Lalu hal ini merupakan berita anugerah. Mengapa? Oleh karena untuk bisa melaksanakan amanat agung itu dituntut yang pertama adalah pertobatan. Lalu dia mengalami menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan akhirnya hidupnya mengalami pemulihan. Manusia lamanya ditinggalkan. Dan dia hidup menjadi manusia yang baru. Dan setelah dia menjadi punya status yang baru itu, maka dia ditugaskan untuk melakukan amanat agung. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kamu diselamatkan sementara kita sendiri tidak yakin tentang keselamatan? Bagaimana mungkin kita katakan bahwa hidupmu dipulihkan sementara kita sendiri belum mengalami pemulihan? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa hidupmu dibenarkan dengan Allah sementara kita sendiri belum mengalami pembenaran? Ini hal yang sangat penting. Itu sebabnya ada syarat yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu ketika dikatakan bahwa lakukanlah pekerjaan yang besar, yang lebih daripada yang aku lakukan. Pertama, dalam Injil Yohanes tadi, dalam ayat yang ke-12, kita bertemu dengan istilah iman, percaya. Percaya. Iman atau percaya itu merupakan sebuah relasi yang hidup dan timbal balik antara orang percaya dengan Tuhan. Itu merupakan komunikasi yang aktif dan hidup. Artinya bahwa Tuhan inginkan jikalau kita katakan bahwa kita orang percaya, kita orang beriman, maka itu harus bersifat timbal balik. Harus merupakan komunikasi yang hidup dan aktif. Nah, dalam kenyataannya tidak demikian. Ada banyak orang-orang percaya katakan dia punya iman. Tapi imannya tidak menghasilkan buah. Artinya iman hanya dalam ucapannya saja. Hal iman ini merupakan hal yang penting bagi kita. Karena apa? Yesus berkata ketika dia datang ke dalam dunia nanti, dia katakan, adakah iman yang aku temukan di bumi ini? Oleh karena pekerjaan Yesus selama dia melayani di bumi ini, orientasinya kepada iman. Ketika murid-muridnya menyeberang danau Galilea, lalu perahunya mengalami goncangan dan mereka ketakutan. Pada waktu itu mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan. Lalu Yesus berdiri dan mengatakan kepada mereka, di manakah imanmu? mengapa kamu kurang percaya? Artinya bahwa iman itu merupakan hal yang sangat penting. Jikalau kita ingin mengalami dan menerima mujizat dan keajaiban dalam apa yang kita doakan, dalam apa yang kita harapkan, maka unsur iman ini sangat penting. Karena iman itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dalam segala perkara, dalam kondisi apapun, kita dituntut untuk terus berjalan dengan mata iman. Tapi kenyataannya banyak orang berjalan dengan mata jasmani, berjalan dengan perasaan. Akhirnya dia gampang khawatir, dia gampang takut, dia gampang cemas. Sebab itu syarat yang pertama untuk melakukan pekerjaan yang besar, harus ada iman, harus percaya. Iman yang hidup, iman yang aktif sebagai relasi timbal balik antara orang percaya dengan Tuhan. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah minta dalam namaku. Ayat yang ke-13. Maksudnya adalah hubungan yang hidup antara orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau Yesus katakan berdoalah dalam namaku, yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kita

melaksanakan amanat agung. Itulah pekerjaan yang sangat besar yang Tuhan inginkan kita lakukan di bumi ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman malam hari ini. Engkau mengharapkan kami melakukan pekerjaan yang besar, melakukan perintah agung, hukum kasih, dan juga melakukan amanat agung. Tuhan tolong kami. Selama masih ada kesempatan, kami kiranya melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Berkati firman-Mu, sempurnakan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, tugas utama kita adalah melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang telah Yesus lakukan. Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa. Sebab itu kerjakan dengan setia, dengan tekun, karena semua akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini. Saya Minggu Sudah dan Rina Adila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Menembus batas waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo, kek, cepat keluar, kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto. Buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serin ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
0: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Sangat kan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita ayah.

0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
1: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
2: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
3: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
4: Ayah, ibu, ada mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
1: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
2: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
1: Ya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
1: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenu, Nenu, tegang baju ibu nak. Pegang yang erat.
5: Ki, awas kiri panas ki. Ayo lewat sini. Ayo lewat sini ki.

0: Ayo, ayo hidup, tolonglah, tolonglah, hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami, hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyabuk pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah, ayah cepat, cepat ayah.
3: Pegangan semuanya, kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya Tuhan, kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek, kakek tidak apa-apa ya, kek? Ada yang sakit, kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hohakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, Teknik Kansa dan Rizky, Editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai Narator. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Malam ini. Untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Mia, menemani perjalanan malam minggu Anda hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi telah kita simak ada Keisha Levronka dengan Tawamu, dan buat kita ke 20 lewat 18 menit. Kali ini kami hadirkan ada Rafael Tan dengan Aku Sayang Kamu.

0: Nih, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget?
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
4: Mau pergi tempat vaksin, dek.
3: Ya, mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
4: Kenapa Gina menangis?
3: Kemarin Cio Pe papa masuk rumah.

0: vaksin.
1: Vaksin, Dek, bukan vaksin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti mama ini termasuk kelompok berisiko loh, makanya harus divaksin. Lagian kan, sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma?
1: Iya, sayang. Gina jangan takut lagi ya.
0: Oke, Ma.
2: Pro 1 FM.

Dengan ada Marcel featuring Rima Melati Adams dengan Mulanya di sini, dan sekarang buat kita ke 20:36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang malam ini tengah dalam perjalanan akan menikmati malam minggu ya, kata orang. Dan semoga saja malam minggu ini semuanya indah ya, cuaca juga mendukung, apalagi yang malam ini punya rencana keluar rumah ataupun juga sedang kongko-kongko bersama teman-teman Anda. Tadi pas pergi ke kantor, wah arus lalu lintas lumayan rame, lancar. Tapi tetap waspada juga pendengar, karena ada beberapa titik juga yang mulai macet nih kayaknya ya. Dan tentunya untuk Anda tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, apalagi malam minggu ya. Jadi keramaian di mana-mana ada. Baik, masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda, Monita Tahalea dengan Solenah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut pelestarian batik perlu berjalan bersama upaya membuat perajin mampu bertahan dan berkembang. Menurutnya, perajin batik perlu mampu mengikuti kebutuhan pasar. Disampaikan bahwa industri batik memiliki keterkaitan erat dengan identitas budaya Indonesia, sekaligus potensi ekonomi yang besar. Penguatan industri batik tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan budaya, tetapi juga keberlanjutan perajin dan pelaku usaha. Dari sisi industri, industri pengolahan non-migas tumbuh 5,32% secara tahunan atau year on year pada triwulan 2 2026, dan pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%. Dan pada periode yang sama, IPNM memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 0,97%. Dan gambaran tersebut menunjukkan besarnya peran sektor industri dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Dan pendengar, pelestarian industri batik membutuhkan regenerasi untuk menjaga keberlangsungannya, dan generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi melalui kreativitas, teknologi, desain, pemasaran digital, dan pengelolaan lingkungan, hingga komunikasi budaya. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, boleh ya, kami undang Anda di line WhatsApp 0811 7307079. Sekali lagi, bagi Anda yang bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu yang pengen request lagu, boleh, silakan, kami tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita dalam Ruang Rindu. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu santai bersama keluarga dan anak-anak.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bella, saatnya friendship time.
3: Kuy, kemana kita hari ini?
2: Shopping, nonton, makan.
3: Oke, let's go. Chika.
2: Kenapa?
3: Aku putus sama Dion.
2: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
3: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
2: Iyalah, kita kan sahabat.
3: Friendship goals.
4: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

Dengan ada Nadib Basalam dan Andi Rianto dengan Bergema Sampai Selamanya. Dan buat kita ke 21 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini juga tetap siap bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda. Selamat malam yang sudah request lagu Nadib Basalam tadi ya, dengan Bergema Sampai Selamanya. Dan selamat malam juga buat yang saat ini tengah menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasihnya. Ataupun buat yang malam ini lagi santai di rumah sendirian menikmati malam minggu, gak tahu mau ngapain, diam di rumah, udah mandi, udah dandan, udah cakep, tapi tetap narik selimut ya. Ya, kali ini pendengar ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi yang juga udah di request sama Bintang, katanya, oh, Bulan Bintang Garis Menyilang. Wah, dalam banget nih lagu ya. Oke deh, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar lagu lawas dari Lingua dengan Bila Ku Ingat. Dan buat kita ke 21 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam ruang rindu dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin request lagu, masih kami utung partisipasi Anda ya di 0811 7307 0779. Lagu lawas kembali kami hadirkan yang sudah di request sama siapa nih? Oh, ada Roni ya, request lagunya Rio Febrian dengan Maafkan. Oke, selamat malam untuk yang suka lagu ini.

0: Totebek, apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan

0: bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com melalui akun tweet pribadinya @yusril_hzmhd, Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Melansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar banyak terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan, dan ia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Saleh.
4: Ya, maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi Anda dulu pada kesempatan malam ini, di mana penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Dan penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026, dan penyanyi tersebut juga akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika, dan perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dan pendengar, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, mereka juga bisa menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Dan opening ceremony menjadi salah satu cara acara mendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, dan Agnes Monica juga turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan juga penonton. Sementara itu pendengar, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Ya, informasi tadi bisa Anda simak juga selengkapnya di rri.co.id.

0: ini ada kendaraan platnya Z, yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar untuk Anda saat ini tengah menikmati malam minggu, mungkin sedang berbahagia dengan pasangannya, ataupun juga tengah ada yang sedih mungkin malam ini. Nah, semoga saja kesedihannya cepat larut ya, cepat terurai, dan insya Allah besok bisa kembali semangat lagi. Tapi buat yang lagi sedang bahagia, mungkin lagi apa ya, lagi menerima sebuah kenyataan indah gitu ya. Wih, dalam banget kata-katanya. Yang memang malam ini mungkin spesial buat Anda, dan malam-malam lain juga yang pasti ya. Apalagi kalau misalnya lagi kerja ditungguin sama orang terkasih, dijagain. Kemudian juga mungkin malam minggunya ada yang datang ke rumah, ngobrol sama keluarga, ataupun juga spesial lah ya hari ini. Malam ini, tapi udah jam 10:30 kayaknya udah pulang nih ya. Ataupun juga ada hal-hal lain yang membuat Anda bahagia. Mungkin habis makan bareng sama pasangannya, ataupun juga sama keluarganya, ataupun juga bagi Anda yang mungkin punya planning malam ini dengan orang terkasih yang akan dirancang untuk ke depan. Wih, mantap deh kayaknya ya. Baik, pendengar, semoga saja kebahagiaan selalu menyertai Anda dan kita semuanya, apalagi di bulan Oktober ini ya. Semuanya juga akan terus memberi semangat-semangat baru, masih tanggal muda lah ya. Pokoknya punya rencana-rencana terbaik untuk Anda dan tentunya kita semua. Baik, masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di malam ini. Ada Once dengan Larut.

0: Coba. Dengan elemen dengan rahasia hati bahwa kita tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Malam ini di asrama 31 Bengkulu lumayan ramai, lancar. Tapi yang pasti untuk Anda juga tetap hati-hati dan waspada. Dan tentunya juga malam ini rekan-rekan dari Satpol PP Kota Bengkulu juga terus menggelar razia dan juga pengamanan juga ya, khususnya bagi Anda yang mungkin melintas di kawasan-kawasan tertentu ataupun juga bagi Anda yang saat ini mungkin melintas di berbagai traffic light ya. Nah, karena memang dari pemerintah Kota Bengkulu juga terus menggencarkan ya untuk tidak memberikan sumbangan ataupun lain sebagainya kepada pengamen, kemudian juga kepada anak-anak jalanan, kemudian juga kepada badut-badut yang ada di lampu merah ya, dengan memberikan sumbangan ataupun lain sebagainya, karena memang sudah ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Dan tentunya bagi Anda yang memberikan sumbangan ataupun lain sebagainya, nah ini akan dikenakan denda juga tentunya. Dan pendengar, berikut akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam Jazz Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, 92,5 FM.

Dengar tentang sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu malam ini untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 dan sebagai penutup kami hadirkan renungan malam di kesempatan malam ini. Pendengar, Anda ingat dengan lagu dari Gus Plus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali. Ternyata lagu ini bukan lagu untuk pacar. Seandainya lagu ini ditegaskan dari awal arti dan maksud pengarangnya, tentu akan merinding setelah mendengarkan penjelasan dari Yok Kuswoyo di pengajian Cak Nun di Tuban beberapa waktu lalu. Lagu Gus Plus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali ternyata bukan lagu cengeng, bukan lagu percintaan, melainkan lagu hikmah penuh makna. Subhanallah. Sekarang, kalau mendengar lagu ini, jika dihayati, maka air mata sulit dibendung. Perhatikanlah lirik lagu berikut dan tafsir hikmah yang disampaikan oleh Yok Kuswoyo. Andaikan kau datang kembali. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan, sama dengan dunia. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setulus pesanmu kepadaku, yaitu Al-Quran dan hadis. Engkau kan menunggu di padang mahsyar. Andaikan kau datang kembali, dihidupkan di dalam kubur, jawaban apa yang kan ku beri? Saat ditanya tentang amal ibadah kita, adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Semua sudah terlambat, tidak ada jalan lagi untuk mengulang kehidupan di dunia. Jadi pendengar, jangan sampai ada penyesalan, mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan. Berbuat baiklah senantiasa. Perbanyak amal ibadah dan dirikan sholat berjamaah, singkirkan segala perbedaan. Makmurkan masjid atau musola, berbaktilah kepada orang tua dan guru-guru kita, serta bantu dan mulia.

Saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Anda bersama saya Haryansyah, menemani hingga pukul 10 nanti. Dan sudah masuk waktu subuh untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Untuk Anda yang baru terjaga, silakan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan juga kebersamaan ini kami akan awali dengan lagu-lagu islami, dan juga kami rangkaikan dengan religi pagi. Nanti pukul 6 pagi kami akan update lagi informasi untuk Anda di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul religi pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk. Maksudnya adalah al-thubut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketomakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizukna rizkan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru al jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galo, mau pacak galo alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya, dapat nikmat bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah. Janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita, dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta
dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi, perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Wah, aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu nian, tapi apa ya? Ayam itu bulu-bulunya kita makan kan tidak? Karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insya Allah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insya Allah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 3,05 triliun rupiah kepada 35.843 debitur. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 3,05 triliun rupiah. Dana ini disalurkan kepada 35.843 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim mengatakan penyaluran KUR terbesar hingga September 2026 tercatat di Kabupaten Kepahyang dengan nilai 572,45 miliar rupiah kepada 5.306 debitur. Selain Kepahyang, penyaluran dalam jumlah besar juga tercatat di Kabupaten Lebong sebesar 570,76 miliar rupiah kepada 6.099 debitur dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 459,23 miliar rupiah kepada 4.581 debitur. Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas penerima KUR di Provinsi Bengkulu merupakan wira swasta, yakni sebanyak 29.051 debitur dengan total penyaluran mencapai 2,44 triliun rupiah. Sementara itu, kategori badan usaha tercatat sebanyak 3.894 debitur dengan nilai penyaluran 409,10 miliar rupiah. Sedangkan sektor pertanian mencapai 2.117 debitur dengan nilai 137,54 miliar rupiah. Zaid menyampaikan penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu menjangkau berbagai sektor usaha mulai dari perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan pengolahan hingga jasa. KUR juga disalurkan kepada pelaku usaha di sektor kesehatan, penyedia makanan dan minuman, restoran atau rumah makan, kehutanan, perikanan, hingga transportasi.
2: Dari semua itu, 67% diarahkan untuk komoditas pertanian.
3: Pak, dari ini itu sendiri, ada keluhan tidak dari bank kredit macet kah atau apa? Nah,
2: nanti kami coba koordinasi ke bank. Saya yakin kalau bank sudah memberikan KUR itu kan, mereka sudah punya mitigasi resikonya, sudah diverifikasi secara detail, karena kan bank sangat hati-hati untuk memberikan pinjaman-pinjaman. Nah, biasanya yang sudah diberikan KUR oleh perbankan itu sudah bisa dimitigasi resikonya dan diyakini bahwa pelaku KUR yang bersangkutan punya komitmen untuk menyelesaikan pinjaman-pinjamannya.
1: Dengan penyaluran yang tersebar di seluruh wilayah, program KUR diharapkan dapat lebih banyak menjangkau pelaku usaha dari berbagai sektor dan skala usaha di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga terus mendorong agar akses pembiayaan melalui KUR dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha masyarakat. Puspa Sekararum, RRD Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Bengkulu mempercepat pemenuhan administrasi kependudukan melalui strategi kejar bola dengan mendatangi langsung warga yang membutuhkan pelayanan. Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu Widodo mengatakan, pelayanan kini tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke kantor. Petugas menyasar langsung warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap, terutama remaja pemula dan penyandang disabilitas. Untuk remaja usia 16 dan 17 tahun, Disdukcapil mendorong perekaman KTP elektronik lebih awal agar saat memasuki usia wajib KTP, dokumen sudah siap. Sementara bagi penyandang disabilitas, petugas menggunakan perangkat KTP L Mobile yang terintegrasi dengan sistem machine-to-machine. Perekaman biometrik dapat dilakukan langsung di lokasi, termasuk mendatangi rumah warga yang memiliki keterbatasan untuk datang ke kantor. Widodo mengatakan kelengkapan administrasi penduduk penting agar warga dapat mengakses layanan pemerintah lainnya. Menurutnya, pola kejar bola membuat pelayanan lebih dekat dan memudahkan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Rumah sakit Pratama tipe D di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur masih terkendala sumber air bersih. Pemerintah Kabupaten Kaur menargetkan rumah sakit tersebut akan beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Rumah sakit Pratama tipe D yang berlokasi di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur saat ini masih bersiap untuk segera beroperasi. Namun, meski pembangunannya telah selesai, rumah sakit Pratama ini belum bisa beroperasi pada tahun 2026. Sekda Kabupaten Kaur, Nasrul Rahman, mengatakan belum bisa beroperasinya rumah sakit ini dikarenakan masih terkendala dengan ketersediaan sumber air bersih. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan.

0: diperuntukkan untuk melayani masyarakat saat Rumah Sakit Pratama nantinya beroperasi. Sekda Kabupaten Kaur menyebut, salah satu solusi untuk mengatasi ketersediaan air bersih di Rumah Sakit Pratama ini ialah dengan membangun sumur bor. Sekda berharap pembangunan sumur bor dapat segera terrealisasi sehingga nantinya bisa segera beroperasi di tahun 2027 mendatang.
1: RS Pratama itu sudah siap dari secara administratif untuk dioperasionalkan. Hanya saja masih ada pembangunan sumur bor yang belum, sehingga belum layak untuk dimulai, kan sumber airnya nggak ada. Makanya ini pembangunan sumur bor sudah dianggarkan di perubahan. Terhadap nakes lagi disiapkan oleh dinas teknisnya, yaitu dinas kesehatan.
0: Rumah Sakit Pratama tipe D adalah rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan rawat inap kelas 3, rawat jalan, gawat darurat, dan penunjang medis dengan fokus utama pada pelayanan medik dasar untuk memperluas akses kesehatan masyarakat. Maka dari itu, kehadiran rumah sakit ini menjadi harapan baru bagi warga Desa Sumber Harapan dan sekitarnya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat tanpa harus jauh-jauh lagi menuju rumah sakit daerah di Desa Cahaya Batin. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Pendengar, kehalalan makanan dan minuman tidak hanya ditentukan dari bahan yang digunakan, tetapi juga proses pengolahan dan penyajiannya. Karena itu pelaku usaha perlu memastikan seluruh tahapan produksi memenuhi ketentuan halal agar produk yang dihasilkan dapat dinyatakan halal. Direktur LPP OM MUI Provinsi Bengkulu Dr. Haji Abdul Kohar mengatakan pemeriksaan kehalalan mencakup bahan sekaligus proses pengolahan makanan dan minuman. Menurutnya, penggunaan bahan halal tidak cukup apabila proses pengolahannya masih menggunakan cara atau sarana yang tidak memenuhi ketentuan halal.
3: Karena ada halal itu bukan hanya bahannya tadi, tapi ada prosesnya juga. Bahan-bahannya halal, tapi prosesnya tidak halal jadi halal. Kalau dia belum halal, ya harus diganti. Yang belum halal tadi, yang tidak halal itu apa? Karena kan bahannya kan banyak kan? Kan makanan-makanan itu kan banyak. Maka kalau tiga itu tidak halal, maka ya diganti yang tidak halal itu.
2: Ia menuturkan bahan yang diketahui belum memenuhi ketentuan halal harus diganti dengan bahan yang telah dipastikan kehalalannya. Penggantian tersebut penting dilakukan karena makanan dan minuman dapat menggunakan berbagai macam bahan yang seluruhnya perlu dipastikan status kehalalannya sebelum digunakan dalam proses produksi. Peluang kerja di luar negeri. Minat CPMI Kabupaten Kaur seimbang di sektor formal dan informal. Selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat adanya ketertarikan warga yang stabil untuk bekerja di luar negeri. Hingga September 2026 tercatat sebanyak 31 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI asal Kabupaten Kaur telah terdata secara resmi di instansi tersebut. Kepala Seksi Penempatan Kerja di Disnaketran Kabupaten Kaur Yuliswan menyatakan bahwa minat para CPMI pada periode ini menunjukkan distribusi yang cukup seimbang antara sektor pekerjaan informal dan formal. Pilihan tersebut disesuaikan dengan keterampilan serta terbakang keahlian masing-masing pencari kerja. Lebih lanjut, Yuliswan merinci bahwa untuk sektor informal, jenis pekerjaan yang diminati diantaranya adalah sebagai asisten atau pembantu rumah tangga. Sedangkan para sektor formal, para CPMI memilih bekerja di lingkungan perusahaan atau pabrik. Selain itu, tercatat pula peminat untuk sektor layanan perawatan rumahan atau home care.
5: Kemudian sektor pekerjaan yang diminati ini berimbang antara sektor informal dan formal. Kalau informal sejenis PRT, pembantu rumah tangga, pengasuh lansia, jaga rumah, ada memasak, itu yang jenis untuk informal. Kalau yang formal seperti worker, pekerja perusahaan, pekerja pabrik, kemudian ada nursing home. Nursing home itu pekerja di panti jompo, tapi mereka terjadwal, terschedule sehingga untuk take home pay mereka itu lebih besar daripada yang informal.
4: Ditambahkan oleh Yuliswan, Disnaketran Kabupaten Kaur terus mengimbau masyarakat agar selalu menempuh jalur resmi dan prosedural jika ingin bekerja ke luar negeri. Langkah ini sangat krusial guna memastikan perlindungan hukum, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan bagi seluruh CPMI selama bertugas di negara penempatan. Dari Kota Bintuhan, Dan Yogyarto melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan melalui bidang pengembangan destinasi melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan usaha sektor pariwisata di sejumlah tempat usaha karaoke dan kolam renang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Giat ini dilaksanakan sebagai langkah pembinaan dan pengawasan berkala berlandaskan peraturan Menteri Pariwisata tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Rendra Febrianto mengatakan, dalam peninjauan ini, tim bidang pengembangan destinasi berfokus pada pemenuhan kelengkapan perizinan usaha, kesesuaian standar operasional, serta kelayakan sarana penunjang keselamatan dan kenyamanan. Melalui giat pengawasan ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen mendampingi para pelaku usaha agar senantiasa menghadirkan pelayanan pariwisata yang legal, aman, tertib, dan sesuai standar ketetapan pemerintah demi kenyamanan bersama di bumi sekundang. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, seminar dan pagelaran budaya Batak di Bengkulu digelar 16 Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Ketua Penyelenggara Seminar dan Pagelaran Budaya Batak Kota Bengkulu Abednego mengatakan kegiatan seminar dan pagelaran budaya Batak akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2026 di Gedung Sepo Godang Lingkar Barat Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan, menggali serta memahami nilai-nilai luhur budaya Batak di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Abednego menjelaskan kegiatan diselenggarakan melalui Pemuda Batak Bersatu PBB DPC Kota Bengkulu mengangkat tema mengenal lebih dekat nilai luhur budaya Batak dalam kehidupan modern di Kota Bengkulu. Seminar ini akan melibatkan perwakilan dari 145 marga Batak melalui tokoh-tokoh marga sebagai upaya memperkuat pemahaman generasi muda terhadap adat istiadat dan tradisi Batak. Menurutnya salah satu hal yang akan dibahas adalah bagaimana menyederhanakan pelaksanaan adat istiadat Batak agar lebih ringkas dan praktis tanpa menghilangkan nilai-nilai serta makna yang terkandung di dalamnya.
7: Tentang adat istiadat budaya Batak secara khusus yang dibahas tentang Batak Toba. Nah, nanti ada rencana bahwa peserta dari seminar ini semua ketua marga, kemudian parsidabung dari tiap-tiap marga.
6: Abednego berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan masyarakat Batak sekaligus menjadi warisan budaya agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Acara ini direncanakan turut dihadiri anggota DPD RI Elisa Ernasari dan dibuka oleh Wali Kota Bengkulu. Melalui seminar dan pagelaran budaya ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal, memahami, dan ikut melestarikan kekayaan budaya Batak di Kota Bengkulu. Bisara Syaripar melaporkan.
2: Pembangunan jembatan beton di Desa Sinar Mulia, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur terus dilanjutkan sebagai upaya mendukung akses dan mobilitas masyarakat setempat. Kegiatan pembangunan tersebut dipantau langsung oleh Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan, Serka Waryanto dan Sertu Husnul Basri. Dalam pemantauan ini, Babinsa melihat langsung proses pengerjaan guna memastikan pengerjaan berjalan dengan baik. Menurut Serka Waryanto, penyelesaian penggalian lubang pondasi dan perakitan besi dilakukan secara bertahap agar hasil pekerjaan tetap memperhatikan kondisi konstruksi di lapangan. Babinsa menyebut pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan pembangunan di wilayah binaan sebagai bagian dari upaya membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan jembatan beton tersebut, diharapkan akses transportasi masyarakat dari Desa Sinar Mulia menjadi lebih mudah dan aman, serta dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan aktivitas sehari-hari warga. Polres Kaur bersama Dukcapil dorong personel jadi agen perlindungan sosial. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Polres Kaur berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menggelar kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di lingkungan kepolisian. Agenda strategis yang diikuti secara antusias oleh jajaran Babinkam Tipmas dan personel Polres Kaur ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi kependudukan. Selain mempercepat digitalisasi kependudukan, kegiatan ini dirancang guna memperkuat peran seluruh anggota kepolisian sebagai agen perlindungan sosial di tengah masyarakat. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin mengatakan, pihaknya mendorong seluruh personil untuk berperan aktif mendata warga pedesaan yang berhak menerima berbagai bantuan dari pemerintah. Keakuratan data kependudukan dinilai sangat krusial agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur mengapresiasi tinggi sinergi ini lantaran integrasi data kependudukan digital mampu meminimalisir resiko kesalahan sasaran penerimaan manfaat.
9: Polres Kaur bersama dengan Dukcapil Kaur melaksanakan perekaman IKD, di mana dalam kegiatan ini Kapolres Kaur AKBP Syamsul Arifin SIKMAP menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh personel khususnya Babin Kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan dapat membantu memastikan pendataan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
8: Keterlibatan Babin Kamtibmas di lapangan dinilai sangat efektif karena interaksi harian mereka dengan masyarakat memastikan proses verifikasi data sesuai kondisi real. Melalui kemitraan yang solid antara Polres Kaur dan Dukcapil, pelayanan publik di Kabupaten Kaur dipastikan menjadi jauh lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan kolaborasi lintas instansi tersebut berjalan sukses serta menegaskan komitmen bersama dalam mengayomi seluruh lapisan warga di daerah. Tendus Afrewan, RRI Bintuan melaporkan.
2: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kaur bersama jajaran pengurus melaksanakan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Kejari Kaur pada sore Jumat kemarin, dan kedatangan pengurus FKUB Kabupaten Kaur ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur di rumah kerja Kepala Kejari Kaur. Ketua FKUB Kabupaten Kaur, Wislansyah, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. FKUB juga mendorong adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan berbagai ketentuan pemerintah terkait keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, dalam kunjungan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah, baik dalam konteks internal umat beragama maupun hubungan antar umat beragama. Pembahasan tersebut mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah. FKUB Kabupaten Kaur berharap pemahaman terhadap regulasi tersebut dapat terus disampaikan kepada tokoh agama dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Dengan pemahaman yang baik, setiap kegiatan keagamaan maupun proses pendirian rumah ibadah dapat berjalan sesuai ketentuan serta tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah untuk edisi pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Minggu 4 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Rahyu, prakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra India Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang biasa menikmati hari Minggu untuk aktivitas di luar rumah berolahraga, sepertinya dipending dulu pagi ini. Hujannya lumayan deras ya untuk kawasan S. Parman. Mungkin bisa diganti olahraga di rumah aja dulu ya. Dan masih kami temani dengan his terbaik dan juga informasi hingga nanti pukul 7 pagi kami akan hadirkan kembali informasi dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dengar, jelang pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi teraktual. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsi sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.